Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Padang. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu. Udah jam 8 lewat 9 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Kamu sekarang posisinya udah di mana? Udah di jalan atau udah di kantor atau udah di kampus? Terus dimanapun kamu berada, pastiin kamu udah sarapan ya. Udah sarapan belum? Ayo sarapan dulu, nanti keburu asam lambung kalau di ntar-ntar. Buruan ya, yang belum sarapan, sarapan. Terus yang udah sarapan, jangan lupa kalau misal terbiasa ngopi, ngopi deh biar gak ngantuk gitu ya. Tapi pastiin jangan kebanyakan gulanya ya, karena gula itu kalau berlebihan juga gak baik. Tuh kan sampai belepotan tuh ngomongnya. Pokoknya aku gak capek-capek deh ngingetin yang berhubungan sama kesehatan gitu kan. Terus tadi lagu-lagu yang udah aku puterin buat kamu, enak kan didengerinnya di Rabu pagi ini. Pas banget kan buat nemenin aktivitas kamu ya mungkin masih ngantuk juga gitu ya. Dan teman Pro 2, ada yang tahu kan kalau sekarang itu kan karena Hari Media Sosial Nasional juga. Aku kan juga tadi udah info ya ke kamu semua gitu kan. Nah teman Pro 2 masih ngomongin soal Hari Media Sosial Nasional juga gitu kan ya. Masih memperingati Hari Media Sosial Nasional gitu kan. Aku mau ngajak kamu juga buat ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita juga nih tiap hari ya teman Pro 2. Kalau kamu bisa ngitung nih teman Pro 2, kira-kira dalam sehari berapa jam sih waktu yang kamu habisin cuma buat scrolling medsos? Ada yang ngitungin gak? Jadi tau gak sih, ada riset juga yang nemuin kalau rata-rata anak muda itu bisa ngabisin waktu sampai 3 bahkan 5 jam sehari cuma buat ngapain? Iya betul, scrolling, mantengin sosmed gitu kan. Apa yang lagi FYP gitu. Terus atau gak cari-cari shit posting gitu kan. Biar shit posting tuh yang receh-receh ya, biar bisa ketawa gitu kan. Nah, tapi karena waktu yang rentang waktu yang lama ini 3 sampai 5 jam sehari itu sih sebenarnya bikin ngeri ya teman Pro 2 kalau dipikir-pikir. Makin lama ya kalau misal kita tenggelam gitu ya scrolling-scrolling itu bisa masuk ke mode doom scrolling gitu atau scrolling tanpa arah gitu. Nah, ketika kita udah sampai di titik doom scrolling, resikonya tuh banyak. Salah satunya adalah tingkat kecemasan atau rasa insecure kita itu bisa naik drastis loh. Ada yang ngerasa gak kayak gitu? Karena memang wajar, soalnya kalau misal kita udah kebanyakan scrolling, berarti kan banyak banget informasi yang masuk juga ke kepala kita gitu kan. Dan kebanyakan, apalagi sosmed itu kan tempatnya posting, tempatnya flexing gitu kan. Kebanyakan pasti isi dari beranda kamu gitu ya adalah teman-teman kamu yang flexing atau gak cuma teman gitu. Influencer atau siapapun orang random tuh bisa masuk ke beranda kamu, ya kan? Nah, itulah yang bisa bikin insecure karena kita refleks gitu ngebandingin hidup kita yang biasa aja sama postingan orang lain yang kelihatannya estetik dan perfect banget gitu. Tapi tenang, jadi nggak perlu kamu sambil sampai hapus akun gitu ya. Yang ada malah kamu jadi kekurangan hiburan, bener nggak sih, ya kan? Nah, kalau misal dikasih opsi lain sebenarnya

mau ngomong posting sama pusing, jadinya begitu belibet. Ya makanya bisa bikin otak jadi stres gitu. Sama aja kayak kamar kamu kalau misal kebanyakan isinya dan berantakan, kamu stres gak coba? Jadi mulai hari ini ya, kamu gak usah khawatir, gak usah, gak enakan untuk manfaatin tombol unfollow, mute, atau block tanpa perlu ngerasa bersalah gitu ya. Karena kamu berhak banget ngatur siapa aja yang boleh lewat di beranda kamu biar pikiran bisa lebih adem dan juga energi kamu bisa terjaga tetap positif. Ya, mumpung lagi bahas ini juga, aku pengen tahu juga kali cerita dari kamu, ya kan? Coba share, kapan terakhir kali kamu ngelakuin detox sosmed? Ya. Social media clean up. Kapan? Ayo. Terus alasannya apa biasanya? Gara-gara kamu burn out kah? Atau gara-gara misal ada trigger, lagi ada masalah gitu kan? Atau memang gak suka aja sama postingannya yang gak match sama energi kamu gitu kan? Nah boleh juga cerita nih di 0851 90889797 ya. Nanti aku kabarin kalau aku live TikTok atau enggak. Tapi sementara boleh di WhatsApp dulu atau di DM Instagram ya. Buruan langsung kirim ceritanya dong. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang lain.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: love. We've got to figure us out quick.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Sober, teman terbaikan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di Sepadang, selamat pagi teman Pro 2. Pastinya masih di frekuensi kesayangan kita dong, di 97,7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Matahari makin tinggi nih teman Pro 2 ya, karena kita udah otw jam 9 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2, udah sarapan? Harus udah sarapan ya. Udah menjelang siang, masa iya belum sarapan sih, ya kan? Nanti asam lambung, sekali lagi tuh aku ingetin tuh ya. Jadi buruan sarapan untuk yang belum, yang udah sarapan, terus habis itu udah siap beraktivitas. Selamat beraktivitas ya, semoga semua aktivitasnya, semua agendanya hari ini berjalan lancar dan bisa diselesaikan dengan baik pastinya. Kalau yang masih di jalan hati-hati ya, pokoknya ya tetap jaga jarak aman gitu kan. Terus habis itu apalagi yang bawa motor juga hati-hati, terus juga selalu sedia mantel gitu ya. Nanti aku coba cek dulu ya di BMKG apa ada update cuaca. Harusnya sih ada ya, nanti aku update juga gitu ya buat bekal kamu nih hari ini menjalani hari. Terus masih meramaikan soal Hari Media Sosial Nasional di hari ini ya teman Pro 2, di 10 Juni gitu ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung ya, aku mau info lagi nih ya. Jadi memang hari ini di tanggal 10 Juni adalah Hari Media Sosial Nasional, dimana hari ini bisa jadi momen yang tepat buat kamu juga untuk merefleksi gitu ya, untuk melakukan refleksi bagaimana selama ini behavior kamu dalam bermedia sosial gitu. Tadi aku sempet lempar topik ya ke kalian semua gitu kan. Kira-kira kalian udah pernah ngelakuin detox sosial media gak dalam rangka Hari Media Sosial Nasional ini? Seharusnya kita bisa mengambil sisi positifnya atau dampak positif dari media sosial itu sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah kayak detox sosial media gitu. Detox tuh gak cuman kayak kamu tiba-tiba hapus akun atau deactivate account gitu, deactivate account gitu ya, enggak gitu juga. Kadang-kadang cuman kayak menyortir gitu, kira-kira mana following kamu yang layak untuk kamu ikuti, mana yang udah enggak atau udah enggak relevan sama kebutuhan kamu gitu. Makanya itu bisa dibilang detox sosial media. Nah, kamu udah melakukan atau belum, atau baru rencana, atau udah pernah, boleh share tipsnya gitu ya. Nah, sekarang udah ada sebenarnya yang udah sharing gitu ya. Ada beberapa chat yang masuk. Yang pertama aku bacain ya sebentar. Yang pertama dari Dimas di Malalayang. Katanya Dimas cerita kalau sebentar, kalau baru minggu lalu tuh, oh iya, dia habis mass unfollow atau unfollow, banyak unfollow dan mute akun-akun di IG sama di X-nya katanya. Katanya gini, habisnya tiap buka beranda isinya kalau enggak orang berantem politik ya teman kuliah yang hobi banget flexing pencapaian hidup. Bikin insecure ya Dimas. Katanya bukannya termotivasi, aku malah ngerasa beban mental dan ngerasa jadi kayak remahan rengginang. Halah. Nih Dimas orang mana nih? Pasti perantau di sini ya. Tahu-tauan rengginang. Apa? Apa orang sini juga tahu ya rengginang ya? Tahu lah ya pastinya ya. Sekarang katanya setelah aku clean up dan sisain akun-akun meme yang kocak sama akun-akun kucing, hidupku malah jauh lebih tenang dan damai kak. Jadi udah gak toxic lagi. I feel you Jimas, setuju banget. Lagian bener kok, ngapain kita juga numbalin kedamaian pikiran cuma demi kepo sama hidup orang lain gitu ya, yang belum tentu seindah aslinya. Pilihan yang cerdas Jimas, good move. Ada lagi dari Audrey, katanya kalau Audrey ini curhatnya dari sudut pandang yang beda sih teman Pro 2. Katanya gini, Kak Vika, aku tuh tipe orang yang aslinya gampang insecure kalau lihat postingan teman geng SMA yang circle-nya udah pada keren semua, katanya gitu. Pengen banget nge-mute atau unfollow dari dulu, tapi akunya penakut dan gak enakan kak. Maklum deh, people pleaser. Takut nanti pas ketemu dibilang sombong atau dituduh musuhan. Tapi dengerin Kak Vika tadi, aku juga kayak kesadar nih, akhirnya barusan aku beraniin diri coba mute dan mute post dan story mereka. Gak unfollow sih, yang penting aman aja dari pandangan mata dulu demi kewarasan mental, katanya gitu.
High five dulu lah buat Audrey ini nih, yang udah keren banget melawan sifat people pleaser dia. Udah berani ngambil langkah awal. Jadi ingat juga nih teman berdua ya, terutama yang masih punya penyakit gak enakan ya, yang masih jadi people pleaser kayak Audrey tadi. Fitur mute di Instagram itu emang diciptain emang buat menyelamatkan kita dari situasi kayak gini pastinya. Mereka gak bakal tahu kok kalau kita mute, karena gak ada notifnya juga ya. Jadi kesehatan mental kamu itu prioritas nomor satu, titik, gak pakai tapi, apalagi koma. Hai, itu dia tadi sharing-sharing dari teman pro 2 yang lain ya. Kalau kamu sendiri gimana, punya pengalaman juga gak?

0: for you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: guidance. Here come the guidance.
1: Dasar bodoh ngana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ni boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
2: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ungkapan Sitou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus musik.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Tuh, Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, per apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tapi sayangnya dari Elma Day. Tapi sayangnya harus berakhir nih kayaknya sepada ya untuk pagi hari ini. Tapi teman Pro 2 sebelum itu nih, karena di tengah cuaca juga yang masih gak menentu terus nih ya akhir-akhir ini gitu kan, aku punya satu info krusial yang wajib banget kita tahu juga dan pelajari bareng-bareng terkait situasi di sekitar kita nih teman Pro 2. Pasti kamu masih inget gak sih ya kan, hari Senin pagi kemarin kita itu sempat dikagetin sama guncangan gempa bumi tektonik yang cukup kuat berkekuatan 7,7 skala Richter yang berpusat di barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Dan merespons hal tersebut nih teman Pro 2, pemerintah kota Manado lewat BPBD langsung bergerak cepat dengan membentuk tim Satgas khusus. Dan tugas mereka adalah memantau ketat kondisi di sepanjang pesisir kota Manado, mulai dari kawasan Boulevard Megamas, Malalayang, Bahu, Sindulang, Tumumpa, Bailang, sampai ke area Bunaken pesisir dan pelabuhan. Untungnya sampai saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan atau korban di kota kita tercinta. Tapi Pak Donald Sambuaga selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado tetap menyampaikan pesan penting dari Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota Richard Sualang buat kita semua. Jadi kita diminta untuk tetap waspada tapi jangan panik. Kita juga diajak buat lebih peka melihat kondisi alam sekitar. Kalau kamu lagi main atau beraktivitas di area sekitar pantai dan melihat ada tanda-tanda yang gak biasa, misal nih seperti air laut yang tiba-tiba surut drastis, nah jangan nunggu lama-lama, segera menjauh dari pantai dan langsung laporkan ke pihak berwajib atau lewat layanan darurat Pemkot Manado di nomor telepon 112. Sekali lagi di nomor telepon 112. Ini juga jadi alarm penting buat kita semua ya teman Pro 2. Kalau tanggap bencana bencana gak tuh, kalau tanggap bencana itu dimulai dari kepekaan kita masing-masing di lapangan pastinya. Jadi tanggung jawab individu juga. Selalu jaga diri baik-baik dimanapun kamu berada teman Pro 2, okay? Nah, info seputar tanggap atau mitigasi bencana barusan tadi sekaligus jadi topik terakhir kita yang bisa aku bagikan di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan gak kerasa juga kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara, udah jam 10 ya. Jangan sedih ya, pokoknya nanti kita masih bisa ketemu lagi kok ya. Dan setelah ini aku udah udah siapin juga lagu yang pastinya buat nganterin kamu nanti masuk ke santai siang ya gitu. Sama siapa ya penyiar selanjutnya? Surprise, jadi ditunggu aja. Aku Vika Hamzah, pamit undur diri dulu gitu ya. Jadi see you next siaran. Terus habis itu jangan lupa juga untuk stay hydrated, jangan sampai kurang minum. And see you next time.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Di mana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 di Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Sia yang benar-benar fugado banget ya teman Pro 2. Ya paling tidak jadi salah satu hal yang bisa memotivasi kita semua menikmati aktivitas yang bakalan kita lakukan di sepanjang hari ini. Kalian yang bakalan jor-joran sama kerjaan di dalam ataupun luar ruangan, kayaknya bakalan aman-aman aja di sepanjang hari ini. Tapi ingat, tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu juga dehidrasi di tengah-tengah terik sinarnya matahari di sepanjang siang hari ini. Karena Ari juga bakalan terus ngingetin kalian semua, plus nemenin juga di sepanjang siang ini sampai menjelang jam 3 sore nanti. Di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Jadi pastiin kalian tetap stay tune terus di sini karena ada banyak banget hal-hal yang bakalan Arya bagiin, apalagi ketika kamu yang benar-benar harus memulai hari tadi pagi dengan hal-hal yang cukup bikin overthinking. Mulai dari dolar yang naik, harga Pertamax yang juga udah naik dan lain sebagainya. Kira-kira apalagi nih teman Pro 2 yang bakalan naik? Kecuriga juga bisa dibilang gaji kita bakalan naik nih teman Pro 2. Kita nantiin aja. Semoga ada kabar bahagia di sepanjang hari ini yang bakalan Anda dapat Arya bagiin. Spesial buat semua teman Pro 2, makanya enggak usah kemana-mana, tetap di waktunya santai siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek-cek

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. That was coming from The Weeknd, Lily Rose Depp, dan juga Jenny with One of the Girls. Yang beberapa hari terakhir ini tuh Jenny jadi salah satu trending topic di mana-mana karena setelah membawakan penampilan yang benar-benar epic di Governors Ball 2026, dia juga membawakan dua lagu baru gitu ya di sana, dan ini juga jadi salah satu yang cukup bikin heboh jagat media sosial. Karena ketika dia juga mencetak sejarah di Governors Ball Music Festival 2026 setelah menjadi artis solo K-pop pertama yang menjadi headliner juga dalam festival bergengsi ini. Tepat di tanggal 7 Juni kemarin, di acara musik ini mendapat sambutan yang benar-benar meriah. Terlebih lagi, Jennie Blackpink membawakan dua lagu baru saat tampil di Governors Ball 2026 sampai memukau ribuan penggemar yang ada di sana. Selain itu nih teman berdua, Jennie juga tampil kalau nggak salah kemarin membawakan kurang lebih 17 lagu hits miliknya kayak Mantra, Zen, dan juga lagu-lagu yang ada dalam album Ruby lainnya, dan bisa kita saksikan juga di cuplikan-cuplikan yang beredar di video-video TikTok. Vokal yang stabil, kehadiran panggungnya yang benar-benar gak usah diraguan lagi lah ya teman berdua. Ini tuh benar-benar bisa bikin semua orang terkesima dengan penampilan dia. Dan ada beberapa hal unik juga yang harus diperhatikan nih teman berdua, karena bukan sekedar menjadi performance biasa, tetapi Jennie Blackpink menjadi headliner dalam Governors Ball 2026 yang digelar di New York City. FYI aja nih, dia juga berhasil memukau ribuan penonton dengan penampilan yang benar-benar berenergi banget dan juga karisma panggung yang benar-benar kuat. Sebagai artis solo juga gitu ya, dia bisa dibilang mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi headliner dan jadi pengukir sejarah baru di festival yang telah berdiri dari tahun 2011 tersebut. Dan yang paling pasti dengan adanya dua hit single yang berjudul Littlest, ini juga jadi salah satu hal yang bisa kita nantikan di sepanjang 2026 ini. Kabarnya sih belum ada gitu ya teman produ, apakah ini hanya single biasa atau mungkin album, atau bahkan kolaborasi-kolaborasi bersama dengan artis-artis lainnya belum di-spill secara detail. Yang paling pasti kita nungguin aja informasi-informasi lebih lanjut lagi, dan kita tentunya bakal ngasih semua yang update-update spesial buat semua teman berdua. Dan Arya masih bakal ngebagiin yang seru-seru juga, makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di waktunya santai siang.

0: besok kita jadi naik piknik, akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hours, music station.

Lagu yang kayaknya bakalan sukses bikin hati kita jadi tenang dan juga adem ya teman berdua. Di tengah-tengah cuaca yang panas banget kayak gini. Terus udah gitu juga dengerin kabar per hari ini Rabu tanggal 10 Juni. Harga BBM Pertamax juga naik menjadi Rp16.250 per liter. Yang sebelumnya kan Rp12.300 ya teman berdua. Dan ini juga udah berlaku efektif per hari ini, which is Rabu 10 Juni 2026. Bahkan kenaikan ini juga berlaku untuk Pertamax Green dengan RON 95 yang naik juga menjadi angka Rp17.000 per liter, sehingga harga Pertalite dan juga Bisolar tidak berubah gitu ya teman Pro 2. Jadi perlu diketahui sekali lagi untuk Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter, Biosolar juga masih di harga yang sama Rp6.800. Bahkan untuk wilayah seperti Manado dan sekitarnya nih, harga Pertamax juga biasanya berada di rentang Rp16.650 per liter, dan disesuaikan juga dengan Pertamina yang bisa dibilang juga adanya lonjakan harga minyak dunia yang terdampak oleh konflik geopolitik. Jadi yang paling pasti tetap semangat Bapak Colnya di sepanjang hari ini teman Pro 2, apalagi buat kamu yang bahan bakarnya Pertamax dan lain sebagainya yang mengalami kenaikan. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa, tetap happy-happy aja, enjoy-enjoy aja semua hal yang bakalan kamu jalankan di sepanjang hari ini, karena hari masih bakal nemenin kalian semua. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Sambil kita singolong dulu mengademkan hati dan juga pikiran dengan lagu dari Daya with Sit Still Look Pretty.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau di siang hari ini kamu juga lagi bingung mikirin kira-kira menu makan siang apa yang bakalan kamu santap, yuk gak ada salahnya kasih self reward juga buat diri kamu dengan memenuhi kebeman yang kamu rasakan. Just in case kamu juga pengen menikmati cemilan-cemilan yang bisa bikin kamu seger di siang hari ini, ingat teman Pro 2, yang paling utama juga harus kamu penuhi kecukupan gizi biar kamu juga tetap semangat kerja jor-joran banting tulang di sepanjang hari ini. Dan buat kalian semua yang gak menutup kemungkinan juga bakalan lembur di hari ini, tetap semangat. Dan yang paling pasti, semua yang bakalan kalian lakukan itu tuh benar-benar menentukan dengan semangat dan juga motivasi yang bakalan kamu miliki di sepanjang hari ini. Makanya Arya mau ngingetin sekali lagi ke semua teman Pro 2, apapun makanan yang bakalan kamu pilih nanti, jangan sampai lupa untuk selalu cukupkan kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup di tengah-tengah aktivitas dan juga kerjaan kamu di sepanjang hari ini. Karena pastinya ini juga bakalan menentukan fokus dan juga konsentrasi kamu dalam bekerja, biar gak burn out juga di tengah-tengah pekerjaan kamu ya teman Pro 2. Dan ingat, beberapa hal kecil juga yang harus kamu perhatikan, mulai dari persiapan-persiapan menuju ke tempat kamu bakal menyantap menu makan siang, atau mungkin justru kamu yang pengen order lewat Mamang Ojol karena kayak di luar tuh benar-benar panas banget ya. Tapi yang paling pasti, ingat jangan sampai kamu skip aja makan siang di hari ini biar kamu tetap bersemangat dan bisa berenergi menyelesaikan semua deadline dan tanggung jawab pekerjaan kamu di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Dan pastiin tetap fokus ketika kamu berkendara di sepanjang hari ini, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu ini tuh benar-benar cocok banget kalau misalnya kamu juga butuh semangat setelah kemarin tidak bisa mengamankan tiket untuk konser BTS yang di presale-nya tuh benar-benar seriuh itu gitu ya teman berdua. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin orang-orang makin kesini makin overthinking. Karena gila aja, baru presale-nya teman berdua langsung ludes di order dan udah sold out di mana-mana. Bahkan untuk semua kategori dalam tiket yang digelar 2 hari nanti konser BTS di Jakarta pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026 udah full book atau ludes dipesan teman produa. Tapi pengumuman fully booked ini juga udah terlihat pada pukul 12:50 kalau nggak salah waktu Indonesia Barat, atau masih sekitar lebih dari 100.000 antrian. Aduh sorry ketawa, tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu momen yang cukup unik ketika kamu ngeliatin kolom komentar yang juga ngeliatin netizen-netizen yang benar-benar saling adu mulut di sana teman bro. Ada yang udah overthinking sama calo-calo lah dan lain sebagainya, karena jujur ini juga masih jadi salah satu hal yang cukup bikin pusing, gak cuma di konser BTS tapi di semua konser kayak ada aja calonya teman bro. Tapi saat presale yang dimulai di pukul 12:00 waktu Indonesia Barat, lebih dari 1,5 juta ARMY yang udah ikut dalam war konser BTS Jakarta hari pertama dan juga dengan antrian yang menyentuh 540 ribu lebih orang, itu tuh jadi salah satu hal yang benar-benar cukup gokil sih. Bahkan untuk konser di hari kedua yang bakal digelar tanggal 27 Desember 2026 udah sebanyak 463 ribu orang lebih dalam antrian di pukul 12:00 waktu Indonesia Barat. Tapi yang paling pasti untuk ARMY Membership Presale yang udah dibuka sampai dengan pukul 22:00 waktu Indonesia Barat mengikuti presale juga, karena fans sebelumnya harus mendaftar Weverse ARMY terlebih dahulu ya, Membership Presale yang sudah dimulai pada hari Jumat tanggal 22 Mei pukul 12:00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kamu tidak berhasil melakukan step by stepnya, tapi ya apalah daya gitu ya, kamu udah nabung tapi tidak mengikuti arahan-arahan dan juga instruksi yang ada, ya mau gak mau harus hangus. Atau kami yang udah just tip, dan di sini juga ada Ramen Girls yang katanya udah berhasil mengamankan tiket dari war kemarin. Gokil. Kira-kira antrian keberapa tuh? Pakai provider apa, Bu? Tapi yang paling pasti tetap semangat. Masih ada general sale juga yang bisa kamu nantikan ya teman berdua. Tapi FYI aja buat yang belum pada tahu, untuk list konser dan juga harga tiketingnya itu dimulai dari harga 1,8 juta itu di kategori 3, dan di kategori 2 ada 2,3 juta. Di kategori 1 ada 2,8 juta dan Platinum Tribune di 3,65 juta sama harga dengan Platinum Floor juga. Dan untuk VIP Package itu menyentuh di harga 4,5 juta. Dan kayaknya harga-harga tersebut belum termasuk dengan pajak dan juga biaya-biaya lainnya ya teman berdua. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang kalau menurut ARMY sendiri sih worth it aja lah ya teman berdua. Karena kayak kapan lagi bisa menyaksikan mereka ini tampil di Indonesia setelah bisa dibilang membawa album yang kita tahu sendiri lah ya prestasinya teman berdua. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga kayaknya belum bisa nontonin BTS di tahun 2026 ini, tenang aja, Ari bakal ngajakin kalian semua untuk singalong bareng sama single terbaru dari BTS spesial buat semua teman berdua. This is Wim.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Everything You Are dari India yang lagi nemenin semua teman berdua di menit ke 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat di tengah-tengah pencarian menu makan siang yang kayaknya juga masih mendang-mending buat kalian semua. Jangan sampai kamu skip aja lah ya teman berdua. Dan ingat, tetap jaga pola makan dan yang paling pasti apapun menu yang bakalan kamu santap, minumannya aman-aman aja teman berdua. Rendah gula, rendah kalori, air putih. Jadi reminder yang penting banget juga ya kan. Karena mengingat cuaca yang masih panas terik ini bakalan membutuhkan cairan yang lebih juga untuk tubuh kita. Dan ingat, baru-baru ini juga kita dapetin informasi langsung dari BMKG Indonesia yang menginformasikan kalau misalnya musim kemarau di 2026 diprediksikan bakal lebih panjang dari perkiraan di awal tahun kemarin. Bahkan Kementerian Kesehatan juga menghimbau kita juga makin aware dengan yang namanya risiko heat stroke sampai dengan ISPA. Kenapa hal ini penting untuk diingetin teman berdua? Karena data yang dibagikan sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui akun Instagram resmi mereka juga menunjukkan kalau misalnya musim kemarau tahun ini bakal udah dimulai dari bulan April dan masih meluas sampai dengan Juni ini. Bahkan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan alias karhutla, musim kemarau juga dapat memperburuk kualitas udara yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi ketersediaan air bersih juga dan lain sebagainya. Dan kondisi tersebut bisa berpotensi mempengaruhi juga kepada kesehatan kita nih teman berdua, karena banyak banget orang yang mengaitkan juga musim kemarau hanya dengan suhu udara yang lebih tinggi, persiapan kita juga harus makin ekstra dengan air putih yang cukup dan lain sebagainya. Well, gak salah sih ya, tapi dampaknya terhadap kesehatan kita tuh jauh lebih luas daripada itu teman berdua. Bahkan menurut Kementerian Kesehatan sendiri, memburuknya kualitas udara dan juga berkurangnya akses terhadap air bersih ini juga bisa meningkatkan risiko berbagai macam penyakit juga ya kan. Makanya penting untuk kita ketahui salah satu yang perlu diwaspadai yaitu penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti demam berdarah dan juga malaria. Karena selain itu penurunan kualitas sanitasi juga bakal memicu penyakit berkaitan dengan air bersih kayak diare, kolera, tifoid dan juga leptospirosis. Yang mungkin masih banyak orang yang belum sadar akan hal-hal kecil kayak gini gitu ya teman berdua. Makanya waspada juga dehidrasi dan juga heat stroke yang bakal mempengaruhi kita di tengah-tengah aktivitas dan juga cuaca yang benar-benar sepanas ini. Karena kondisi ini juga bakalan terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan atau bahkan justru ketika tubuh tidak mampu untuk mengatur suhu tubuh di angka yang normal gitu ya dengan baik. Dan akibat paparan panas matahari yang benar-benar berlebih ini juga bakalan memperburuk situasinya teman berdua. Makanya ingat buat kalian semua, apalagi kelompok-kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap beberapa case ini kayak anak-anak, lansia dan juga ibu hamil, bahkan serta dengan orang-orang yang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Dan ingat, kita juga bisa melindungi diri kita sendiri, melindungi orang-orang yang kita sayang dan di sekitar kita juga dengan melakukan beberapa hal penting teman berdua. Mulai dari memantau kualitas udara secara berkala, menggunakan masker ketika kualitas udara tampaknya udah memburuk, dan perbanyak konsumsi air putih, bakal menghindari alkohol dan juga minuman berkafein, ini penting banget juga gitu ya teman berdua. Dan sebisa mungkin jauhi asap rokok dan sumber polusi lainnya, karena ini juga bakalan pengaruhnya ke saluran pernafasan kita. Bahkan dianjurkan juga untuk menutup ventilasi rumah ketika polusi udara yang sedang ada dalam tinggi-tingginya, apalagi buat semua teman berdua yang kayaknya juga tempat tinggalnya di area yang benar-benar padat banget akan kendaraan gitu ya. Dan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, dan yang paling pasti selalu melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menjalankan gerakan 3M+. Dan lagi-lagi Kementerian Kesehatan juga menghimbau seluruh masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan diri ke vaskes apabila mengalami keluhan pernapasan atau dalam kondisi kesehatan yang memburuk selama musim kemarau. Dengan kewaspadaan yang lebih baik, tentunya ini juga bakalan penting ya teman berdua untuk kita melakukan pencegahan yang tepat dan juga risiko kegangguan kesehatan akibat cuaca panas dan musim kemarau bisa kita minimalisir. Jadi yang paling pasti tetap semangat, jaga kesehatan buat semua teman berdua, dan ingat jangan sampai lupa untuk makan siang di siang hari ini.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 24 hour kids music station.

Kalau misalnya kamu lagi rindu banget sama seseorang, lagu ini bakalan cocok nemenin kamu walaupun kurang sinkron dengan cuaca di luar ya. At least kamu bisa singlong aja lah ya teman Pro2. Apalagi buat kalian semua yang lagi pentengin Pro2 FM dari radio monitornya, lagi dengerin pakai aplikasi RRI digital, atau mungkin justru kamu yang lagi asik-asiknya scrolling FYP TikTok, ketemunya sama live TikTok Pro2 FM. Tetap semangat aja ya, karena pas nyari bagiin semua yang seru-seru yang update buat semua teman Pro2 di sepanjang santai siang hari ini. Salah satunya informasi yang satu ini yang setidaknya jadi angin segar buat kalian semua yang kayaknya juga cukup penasaran dengan beberapa plot dan juga film yang udah rilis tahun 2018, yaitu Hereditary, yang kayaknya juga masih cukup menghantui kita semua ya teman Pro2. Tapi paling tidak kita baru ini dapetin konfirmasi langsung dari Ari Aster selaku sutradara dan juga produser gitu ya teman Pro2, yang mana Ari Aster ini tuh membuat sebuah pengakuan yang katanya juga dia sebenarnya udah menulis prequel dari film hitsnya di tahun 2018, Hereditary. Namun sutradara tersebut sebelumnya juga sampai dengan saat ini belum berencana untuk menjadikannya film. Jadi detail dan juga plot twistnya juga udah ada dari secara konsep. Dan hal ini juga diungkapkan sama Ari Aster dalam sesi tanya jawab setelah pemutaran film di Egyptian Theater melalui Gold Derby pada hari Minggu kemarin. Bahkan dalam sesi itu pula, Ari Aster yang juga merupakan sutradara dalam film Midsommar mengaku dirinya udah menolak disebut sebagai produser yang membuat film horor tingkat tinggi bersama dengan Jordan Peele dan juga Robert X. Jadi bisa dibilang merendah untuk meroket lah ya teman Pro2. Karena buat yang belum pada tahu, atau mungkin just in case you guys forgot, Hereditary itu tuh merupakan film debut penyutradaraan film panjang dari Ari Aster yang menjadikannya film ini sebagai salah satu film horor yang paling ikonik. Bahkan untuk castingnya sendiri juga dibintangi sama Toni Collette, ada Alex Wolff, ada Milly Shapiro, dan juga Gabriel Byrne, yang sampai dengan saat ini masih bikin penasaran banyak banget orang di luar sana. Apakah dia masih bakalan lanjut dengan casting-casting di film Hereditary yang rilis di tahun 2018 untuk filmnya yang bakalan tayang nanti, atau mungkin yang bakal dilakukan proses produksinya? Ya paling pasti kita juga masih bakal ngasih kepastiannya buat semua teman Pro2 sesuai dengan statement dari Ari Aster juga. Karena sampai dengan saat ini dia belum ngasih informasi lebih lanjut lagi tentang film, even judulnya untuk sequelnya masih belum disepil juga gitu ya teman Pro2. Yang paling pasti kita sama-sama nunggu aja apakah tahun 2026, 2027, 2028 atau bahkan seterusnya, nggak tahu deh. Yang paling pasti kita sama-sama nunggu aja untuk kelanjutan dari film Hereditary, diproduseri juga sama Ari Aster.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di waktunya santai siang barengan sama Arya yang bakal nemenin sampai jam 3 sore nanti. Yang di saat ini mungkin ketika kamu juga sedang asik-asiknya menikmati santapan menu makan siang, atau mungkin justru lagi mikir kira-kira mocha-mocha-mu apa biar tidak ngantuk di tengah-tengah kerjaan yang masih harus kamu lanjutkan di sepanjang siang hari ini. Ya intinya tetap semangat aja, karena kita bakal semangatin kalian juga, nemenin dengan informasi-informasi ter-up to date yang tentunya juga bakalan relate-relate aja dengan kehidupan kamu, either kamu yang sedang ada dalam kesibukan pekerjaan, kamu yang sedang jor-joran sama skripsi, tugas akhir, dan lain sebagainya ya. Ini bakal jadi reminder yang penting banget. Tapi mungkin di sisi lain, ketika kamu juga pengen dapetin informasi yang benar-benar lagi relatable, apalagi ngeliatin situasi geopolitik sekarang yang benar-benar baru-baru ini mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan, karena per hari Rabu ini sesuai dengan yang udah Ari spill tadi, harga bahan bakar minyak untuk Pertamax udah mengalami yang namanya lonjakan yang bisa dibilang cukup signifikan juga gitu ya teman berdua, sampai melambung ke harga Rp16.250.000 per liternya. Tapi yang paling pasti di sisi lain mungkin ada beberapa orang yang pengen nge-skip berita-berita yang cukup bikin puyeng. Dan mungkin kamu tipikal salah satu orangnya gitu ya teman berdua, yang pengen informasi yang ringan-ringan aja. Tenang, kamu bisa dapetin semua informasi, mulai dari informasi yang bisa menghibur kamu, berita-berita tentang hiburan, politik, sebagainya, bisa kamu dapetin dalam satu sentuhan aja, which is di www.rri.co.id. Jadi terlebih khusus buat kalian semua yang pengen menikmati semua informasi-informasi yang lagi update-update-nya, bisa langsung meluncur ke sana dengan looks yang lebih menarik, lebih fresh juga di tahun 2026. Bisa dibilang ini bakalan bikin kalian semua makin betah lama-lama baca berita di www.rri.co.id. Dan ingat teman Pro 2, kalau kamu juga udah dapetin informasi yang kamu cari di sana, kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kalian punya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya tidak begitu suka mengikuti berita, tenang aja, kalian juga bisa dapetin radio streaming di sana, atau mungkin sekedar menikmatin yang seru-seru di RRiNet juga boleh banget, karena sekarang kamu juga bisa akses RRiNet radio streaming di rri.co.id teman Pro 2. Dan yang paling pasti kita juga masih bakal selalu ngasih yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2, ngajakin kalian semua untuk berinteraksi juga di setiap segmennya Pro 2 FM di Waspada, Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Makanya pantengin terus 97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Apalagi buat kalian semua yang kayaknya pengen nge-skip beberapa informasi yang bikin pusing, karena bisa dibilang ini juga jadi salah satu fenomena yang cukup merambat di skala global. Karena bukan tanpa alasan beberapa orang yang tidak begitu suka untuk ngikutin berita yang ada ya teman Pro 2. Karena seringkali nih orang-orang tuh bakal menghindari baca berita bukan karena ketidakpedulian atau literasi yang bisa dibilang rendah, tapi bisa jadi karena mereka mengalami yang namanya news fatigue, alias kelelahan mental akibat tingginya paparan informasi. Dan hal ini bisa dibilang hal yang wajar-wajar juga gitu ya, karena kalau kita ngeliatin dari 2025 alias 2025 Digital News Report dari Research Institute sendiri menunjukkan jumlah orang tidak sedikit yang mengalami hal tersebut gitu ya, atau kelelahan mental akibat tingginya paparan informasi. Dan kalau kita ngeliatin survei yang ada di beberapa negara nih teman Pro 2, rata-rata 40% orang mengakui dirinya terkadang atau bahkan sering menghindari yang namanya berita. Dan angka ini merupakan tertinggi yang pernah dicatat sama Research Institute. Dan perilaku menghindari berita ini tuh paling tinggi terjadi di Bulgaria kalau sesuai dengan survei, yaitu menyentuh angka 63%, di Turki 61%, Kroasia juga, dan Yunani 60%. Adapun angka terendah yang didapatkan di sejumlah negara Nordik dan juga Taiwan, yaitu di angka 21%, serta Jepang yaitu 11%. Dan fenomena ini juga bakal meningkat ketika orang yang menghindari baca berita ini bisa dijelaskan dari perspektif ilmu psikologi gitu ya teman Pro 2. Karena kecenderungan bias negatif ternyata juga bisa dirasakan bagi mereka, orang-orang yang nge-skip untuk ngeliatin informasi dan juga berita apapun itu gitu ya. Dan kecenderungan psikologis ini lebih menekankan pengalaman negatif ketimbang yang positif. That's why orang-orang juga melakukan
hal tersebut gitu ya, atau memproduksi atau menghadirkan kecenderungan ini yang mana merupakan hasil evolusi juga. Karena kalau kita ngeliatin dari Very Well Mind, pada awal sejarah manusia kan itu memperhatikan ancaman buruk di alam liar. Ini tuh merupakan masalah hidup dan juga mati, karena manusia juga lebih peka terhadap bahaya dan memperhatikan hal-hal buruk di sekitar mereka untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan cara bertahan hidup mewariskan gen kepada keturunan manusia sampai dengan saat ini. Jadi gak usah heran kalau misalnya kita lebih waspada terhadap bahaya, dan juga ada istilah yang namanya sense of urgency. Dan hal tersebut juga ngebawa kita di zaman modern, which is now, kecenderungan bias negatif itu juga justru membuat manusia lebih sensitif terhadap berita negatif. Selain itu juga berita negatif kan cenderung dianggap lebih benar gitu ya teman berdua. Makanya inilah yang ditertanamkan di mindsetnya orang-orang. Karena hal ini bisa dibilang berita negatif lebih menarik perhatian lebih besar, dan juga informasi tersebut juga mungkin dianggap sebagai validitas yang lebih besar juga. Karena kamu juga bakalan tahu ketika kamu baca berita secara keseluruhan, jangan sampai kemakan headline ya. Karena banyak banget sekarang yang headline-headline-nya tuh benar-benar clickbait banget, tapi ya secara keseluruhan tidak menjelaskan secara mendetail gitu ya teman berdua, entah sebuah situasi dan juga peristiwa yang terjadi dan lain sebagainya. Makanya ingat, semua berita teraktual, terpercaya bisa kamu dapetin di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

0: akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kenapa nggak lu sih?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi bagi itu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh menjadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capul tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Kalau dengerin lagunya Taylor Swift yang vibes-nya tuh benar-benar konser banget, langsung keingat di masa-masa Eras Tour ya teman-teman Pro 2 di 3 tahun yang lalu, which is 2023. Jadi tahun yang benar-benar gemilang banget untuk seorang Taylor Swift. Gak cuma Taylor Swift juga, tapi beberapa musisi-musisi yang menggelar konser di berbagai penjuru dunia. Kayak Coldplay yang mana juga sukses besar setelah menggelar konser di tahun yang sama ya teman-teman Pro 2. Dan ada juga Bring Me The Horizon di tahun 2023. Yang mana di tahun ini tuh benar-benar bisa dibilang promotor-promotor musik atau mungkin konser musik itu tuh jadi salah satu jawara terdepan yang bisa dibilang mengakomodir segala hal yang bakalan diperlukan gitu ya. Dan dengan adanya kesuksesan di industri musik terlebih khusus untuk konser-konser yang mana juga kita tahu sendiri mendongkrak pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di tahun yang sama pula kita dapetin kabar kalau misalnya wacana sertifikasi promotor konser bakalan diadakan di sejumlah konser musik dan juga untuk semua yang juga turut andil dalam konser-konser musik yang sukses digelar juga gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi itu di tahun 2023. Nah di tahun 2026 ini banyak juga yang speak up kalau misalnya keberlanjutan atau mungkin kesinambungan dari informasi tersebut masih belum ada titik terangnya juga gitu ya teman-teman Pro 2. Karena lagi-lagi wacana sertifikasi promotor konser yang digaungkan sama Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini juga muncul imbas kisruhnya penyelenggaraan konser Coldplay dan juga Bring Me The Horizon di tahun 2023. Bahkan beberapa masalah yang disoroti penonton dari dua konser tersebut membuat Pak Sandi juga menjanjikan sertifikasi untuk promotor yang hendak menyelenggarakan pertunjukan musik di berbagai skala penonton. Bahkan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya mengaku juga wacana sertifikasi promotor ini masih dilanjutkan sama Kementerian Pariwisata bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif sejak keduanya dipisah di Oktober 2024. Dan nasib sertifikasi promotor yang masih abu-abu ini turut menimbulkan pertanyaan soal arah kebijakan keberlanjutan di industri konser sendiri gitu ya. Bahkan mereka juga mengakui belum bisa memastikan hal tersebut karena proses penyusunan sertifikasi masih dalam tahap pembahasan teman-teman Pro 2. Yang justru ini juga makin bikin beberapa pihak kebingungan gitu ya teman-teman berdua, termasuk belum adanya kepastian apakah sertifikasi yang telah diwacanakan ini akan membuat standar konser ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan limbah, daur ulang maupun penggunaan energi bersih. Dan di November 2023 kalau kita throwback lagi, Sandiaga Uno juga selaku Menteri Kemenparekraf pada saat itu juga menyoroti catatan penting dari penyelenggaraan konser Coldplay dan juga Bring Me The Horizon, di mana Sandiaga turut menyinggung konser Bring Me The Horizon yang dihentikan pada hari pertama hingga berujung pembatalan konser di hari kedua itu sebab dijanjikannya Kemenparekraf akan memastikan promotor konser musik akan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Dan gak cuma itu teman Pro 2, ternyata juga Pak Sandi juga merencanakan seluruh proses perizinan event akan terintegrasi melalui satu wadah aja yang dapat diakses secara digital. Tapi lagi-lagi gagasan yang sempat digaungkan Pak Sandi ini belum membuahkan hasil sampai dengan tahun 2026, hampir 3 tahun ya teman Pro 2, bahkan setelah Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif dipecah menjadi 2 kementerian. Jadi menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

berat dan mungkin ditemenin sama cuaca yang panas banget di luar, pas banget dan juga bisa dibilang paket komplit. Buat kalian semua yang pengen adem-adem aja, pengen nyantai-nyantai setelah menyantap makan siang, dan yang belum pengen balik lagi kerja, kayaknya juga bakalan jadi reminder ke semua teman berdua yang mungkin sedang menantikan rayuan dari perempuan gila. Atau mungkin justru kamu yang di beberapa hari terakhir ini cukup sering buka platform media sosial kayak Instagram, TikTok dan lain sebagainya yang cukup dihebohkan dengan kolaborasi bukan cewek-cewek gila tapi cewek-cewek gokil teman pro 2. Karena kita baru-baru ini dapetin informasi katanya Le Sserafim, Eilidh dan juga Cat's Eye bakal ngerilis lagu kolaborasi di tanggal 11 which is besok ya teman pro 2. Karena ketiga girl group ini bernaungan di bawah Hype label juga bahkan berkolaborasi dengan ngerilis sebuah lagu. Dan seperti yang kita ketahui bersama gitu ya teman berdua, mereka juga bakal ngerilis single berjudul Iconic by Mistake pada beberapa hari ke depan atau mungkin justru di hari Jumat pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Jadi kolaborasi antara Le Sserafim, Eilidh dan juga Cat's Eye ini mempertemukan sejumlah grup yang dikenal juga punya gaya musik yang beda-beda kayak basis penggemar global yang terus berkembang juga gitu ya. Karena dua girl group ini, which is Le Sserafim dan juga Eilidh, masing-masing baru aja ngerilis lagu hits mereka yang terbaru kayak Bumpelah dan juga It's Me. Sementara itu untuk Cat's Eye sendiri yang baru-baru ini juga eksis banget membawa pulang 3 penghargaan di ajang American Music Awards pada bulan kemarin termasuk untuk kategori New Artist of the Year. Kira-kira bakalan seseru apa teman berdua? Kita tungguin aja sambil singgung bareng sama hit single dari Cat's Eye with Pink Skiap.

0: Odeh, teman perbaikan.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Produk FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 24 Hour Kids Music Station.

Kita lagi singalong bareng sama Tulus dengan Langit Abu-abu yang kurang lebih sama dengan yang kamu nikmati saat ini ya teman Pro 2. Apalagi kalian semua yang sedang menikmati perjalanan di kota Manado dan sekitarnya, yang mungkin terpantau juga langsung dari perakiran cuaca BMKG Provinsi Sulawesi Utara di siang sampai dengan sore hari nanti, yang katanya bakalan ada hujan dengan intensitas ringan di beberapa titik tertentu di Sulut. Jadi yang paling pasti udah bisa kita siapin beberapa hal yang bakalan memaksimalkan pekerjaan kamu, aktivitas kamu, kayak payung. Terus udah gitu juga yang bakalan motoran juga gitu ya, selalu cek atau mungkin cross check di bagasi motor kamu udah keisi sama mantel hujan atau belum teman Pro 2. Jangan sampai ketika udah kehujanan terlebih dahulu baru sadar ternyata mantel hujan tidak kamu siapin. Jadi yang paling pasti dari sekarang udah bisa kamu siapkan ancang-ancang juga, atau mungkin justru kamu yang sedang menikmati aktivitas di siang hari ini setelah juga tahu semua hal udah kamu siapin secara matang-matang, jadi waktunya untuk santai-santai dulu sambil scrolling-scrolling Instagram aja kali ya teman berdua. Tapi ngomongin soal Instagram, yang satu ini tuh jadi salah satu fitur yang katanya sih baru teman berdua, tapi berguna atau enggak itu tergantung dari kamu sendiri. Yang baru-baru ini kita dapetin informasi atau updatean dari Adam Stewart yang tentunya juga menginformasikan terlebih khusus untuk semua user Instagram di seluruh dunia, yang akhirnya menghadirkan fitur yang paling dinanti-nanti sama penggunanya, terutama mereka yang menantikan desain atau mungkin justru estetika grid yang lebih rapi. Karena aplikasi milik Meta ini baru aja ngumumin terkait kemampuan untuk mengatur ulang grid unggahan bagi para penggunanya, sehingga konten tuh bakalan diatur dan gak lagi berurutan sesuai dengan waktu unggahan tersebut. Jadi sederhananya ketika kamu pengen ngurutin feeds kamu atau mungkin foto-foto yang udah sempat kamu upload, kamu juga bisa mengurutkannya secara customize dan secara mandiri tanpa perlu diurutkan secara otomatis berdasarkan waktu diposting gitu ya teman berdua. Ini juga jadi salah satu hal yang cukup ngagetin dan juga bikin orang-orang justru bertanya-tanya kira-kira fungsinya apa sih. Karena USA Today juga kemarin sempat ngelaporin kabar ini ketika pertama kalinya mengungkapkan pengguna bakal memindahkan unggahan terlepas dari kapan pengguna membuatnya. Dan fitur ini katanya sih udah mulai tersedia di hari Senin tanggal 8 Juni alias 2 hari yang lalu, dan bisa diakses dimanapun negara berada ya teman berdua. Dan tentunya kemampuan untuk mengatur ulang grid ini terus menjadi salah satu fitur yang paling banyak diminta di aplikasi berbagai konten visual tersebut. Jadi kalau menurut aku sendiri nih ya teman berdua, kayaknya juga seni dari kita mengatur secara estetika feeds tersebut, atau mungkin kita yang udah jor-joran untuk ngedit biar konsepnya sama ini dan juga itu, kayaknya bakalan berkurang gitu ya teman berdua. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Apakah kamu menggunakan Instagram untuk estetika semata? Atau mungkin justru kamu menggunakan Instagram untuk update informasi-informasi terbaru dan terkini? Yang paling pasti ini juga bakalan jadi salah satu fitur yang mungkin tidak begitu mengganggu aktivitas kamu, dan justru sebaliknya bisa memaksimalkan kamu untuk mengatur feeds lebih cantik dan juga lebih menarik teman Pro 2. Jadi jangan sampai lupa untuk atur feeds kamu sedemikian rupa biar kamu juga bisa meng-guide followers-followers untuk follow kamu. Atau mungkin biar gak unfollow kamu gitu ya teman berdua, dengan menata sebaik mungkin, semenarik mungkin feeds Instagram kamu dengan fitur terbaru yang udah dirilis sama Meta dan juga Adam Mosseri lewat platform dan juga aplikasi Instagram.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? This is 97.7 Pro 2.

Masih di waktunya sampai siang bareng sama Arya yang lagi ditemenin sama single from Tim Impala with Dracula di menit ke-12 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beberapa sesi terakhir ini bakalan Arya pastiin kalian juga dapetin informasi terupdate. Kayak yang udah Arya spill juga beberapa waktu yang lalu ya, yang saat ini juga bisa dibilang cukup meramaikan jagat per medsosan. Karena buat yang belum pada tahu, kita tahu sendiri ya teman pro 2 kalau misalnya Taylor Swift bakalan ngasih sebuah kejutan spesial untuk semua penggemar di seluruh dunia. Cuma soal Swiftie sendiri, tapi juga untuk semua yang menantikan Toy Story 5 yang udah semakin dekat juga penayangannya. Taylor Swift membawakan lajur suara original untuk film Toy Story 5 nih teman pro 2. Karena Taylor Swift juga bisa dibilang sebagai penulis lagu, produser juga untuk lagu yang berjudul I Knew It, I Knew You. Dan tentunya bersama dengan kolaborator tetapnya ada produser Jack Antonoff, sebagaimana dilansir juga sama Deadline beberapa hari yang lalu. Dan Taylor Swift juga udah tiba di red carpet sebelum pemutaran film berlangsung dengan mengenakan gaun pendek berwarna netral yang menampilkan motif bunga-bunga. Terus udah gitu juga benar-benar mencuri perhatian publik lah ya yang ada di sana. Dan lagi-lagi Taylor Swift juga kemudian bergabung dengan para bintang yang membuat film untuk berfoto grup dengan replika karakter ikonik dari film seukuran aslinya. Seru banget lah ya teman berdua. Karena Taylor Swift juga mengaku dia terpikat dengan Toy Story sejak usia yang 5 tahun. Dan dia juga menyukai gubahan musik-musik dan juga lirik soundtrack karya Andrew Stanton bersama dengan Randy Newman yang berjudul You've Got a Friend in Me. Dan lagu berjudul I Knew It, I Knew You ini juga dibuat berdasarkan karakter Jesse ya, mainan gadis cowboy yang disuarakan sama John Cusack dalam film baru tersebut. Dan lagu ini juga menandai kembalinya bersatu Taylor Swift dengan musik country yang berjalan dengan suara harmonika mengiringi. Terus udah gitu juga belum pernah lagi terdengar sejak lagu Berry yang dirilis di tahun 2020 untuk album Folk 4, yang bisa dibilang ini juga jadi comeback sukses yang kembali ke kiblatnya seorang Taylor Swift yaitu genre country ya teman berdua. Jadi yang paling pasti kita bisa tungguin aja, saksikan film yang bakalan rilis di tanggal 19 Juni mendatang, Toy Story 5. Dan sambil kita kepoin juga teman berdua, lagu yang bakalan dinyanyikan sama Taylor Swift itu tuh seseru dan juga sememorable apa sih? Jadi daripada kalian bertanya-tanya, langsung aja kita singalong bareng sama Taylor Swift with upcoming project yang dikolaborasikan juga bersama dengan Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pub.
1: But 24 hours kids music station.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

dari One Republic with Counting Stars yang lagi dimainin sama teman berdua di menit ke-35 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gimana dengan kerjaan kamu yang di jam segini juga kayaknya masih padat-padatnya teman berdua dengan target-target yang sepertinya masih menumpuk di meja kalian. Yang paling pasti tetap semangat aja ya teman berdua. Walaupun cuaca di luar udah tampaknya mendung karena perkiraan cuaca dari BMKG untuk Kota Manado di hari ini katanya sih bakalan ada hujan dengan intensitas yang ringan sampai dengan sedang sampai dengan menjelang sore hari nanti. Ya paling tidak kamu juga udah maksimal dengan segala persiapan yang bakalan kalian lakukan di sepanjang hari ini juga. Ya penting untuk kita ketahui juga ya teman berdua cuaca-cuaca yang bakalan kita hadapi di setiap harinya. Even sampai dengan malam hari nanti juga bakalan ada awan dengan intensitas yang cukup tebal nemenin aktivitas semua teman berdua di malam ini. Jadi yang paling pasti sampai dengan besok setidaknya udah bisa kamu cicil persiapan-persiapan, detail-detail kecil, perintilan-perintilan yang ada biar tidak overthinking ketika hujan melanda kamu secara tiba-tiba, dan pastiin kamu juga tetap ada dalam kondisi tubuh yang benar-benar fit dan juga fokus ketika berkendara ya teman berdua. Karena selalu prioritaskan keselamatan diri kamu sendiri dan juga pengendara lain, ini juga jadi salah satu hal yang harus kita terapin ketika melakukan aktivitas di luar ruangan atau mungkin justru menikmati perjalanan dan gak jarang juga menempuh jarak yang bakalan panjang. Makanya Arya bakal selalu ngingetin biar kalian juga tetap bisa fokus. Yuk sama-sama dengerin Produe FM Manado, teman terbaik kamu aja yang bakal selalu ngasih insight dan juga informasi-informasi penting spesial buat semua teman Produe. Dan jangan kemana-mana, abis ini bakal jadi sesi terakhir. So don't go anywhere 'cause I'll be right back.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kaleres Manado, teman pro 2 di siang menjelang sore hari ini. Seperti biasa, Arya gak bakalan pernah bosan ngingetin ke semua teman pro 2, terlebih khusus yang buat yang belum punya aplikasi RRI Digital. Yuk download sekarang juga, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa memungkinkan kalian semua juga menikmati semua yang seru-seru yang bakalan terus disajiin sama pro 2 FM Manado. Bahkan gak cuma pro 2 FM Manado juga, kamu juga bisa menikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 dari Sabang sampai dengan Merauke kapanpun kamu mau. Makanya sekarang juga teman pro 2 download aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Dan kalau udah punya aplikasinya, jangan terburu-buru untuk mengeksplorasi, which is kamu juga harus melewati beberapa step by step kayak login terlebih dahulu. Atau mungkin kamu yang udah punya account, silakan login. Kalau misalnya belum, silakan sign up atau daftar terlebih dahulu. Dengan cara yang simpel banget, kamu juga bisa menikmati semuanya dalam satu aplikasi aja di RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman pro 2? Buruan download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga. Sambil Arya mengucapin terima kasih banyak buat semua teman pro 2 yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini. Dan setidaknya juga udah bisa nemenin kamu di tengah-tengah perjalanan atau mungkin kerjaan kamu yang dari masih banyak sampai banyak banget di siang hari ini. Yang paling pasti nikmati aja teman pro 2. Dan ingat, ada hal-hal yang harus kamu prioritaskan kayak kesehatan fisik kamu, mental kamu. Itu tuh jadi hal yang harus kamu prioritaskan dalam pekerjaan di sepanjang hari ini. Dan yang paling pasti biar kamu juga tetap fokus, yuk dengerin terus Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan abis ini juga bakalan ada Dewi Purwati yang nemenin teman Pro 2 di waktunya sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So, yang paling pasti once again terima kasih banyak buat semua teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti. See you and have a good day.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Teman terbaik kamu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kaya tutas kang, isa na lang ito sepatu ya pegaga.
1: Ih, kaya apa nga na?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul nga na mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapin jam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah batenang juga ngana.
1: Jang begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau abis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tune di 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital. Hari ini Dewi bakal menemani kalian semua sampai jam 7 malam. Kita bakal seru-seruan, ada banyak banget informasi terkini yang bakalan Dewi update, khususnya untuk kamu juga yang agak was-was mau pulang, bakalan hujan gak ya? Walaupun sebenarnya roman-roman di luar sana tuh ya cuacanya lagi baik-baik aja sih. Tapi nanti bakalan kita update bareng deh. Pokoknya tetap di sini, di mana lagi kalau bukan di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

MC bareng Dewi di sore ceria. Semoga dengan dengerin lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu, kamu bisa sedikit lebih happy lah hari ini ya, sesuai dengan cuaca Kota Manado yang masih bersemangat mendukung kamu beraktivitas di hari yang semakin tidak baik-baik aja. Jelas dong ya, hari ini kabar-kabar buruk yang menimpa kita yang ada di Indonesia itu tuh benar-benar kayak dar-der-dor banget teman Pro 2. Barusan BI bilang suku bunga naik 5,5%, terus tiba-tiba kemarin juga kita tahu sendiri ya, kalau ngomongin masalah kurs Indonesia yang semakin melemah, jatuh di 18.000 rupiah, itu juga bikin kita geleng-geleng kepala. Karena sekarang teman Pro 2 mau belanja mingguan kayak 500.000 tuh udah gak ada harga dirinya. Kayak meal prep tuh kayak 500.000, gak nyampe seminggu, bener-bener bikin kita was-was. Sementara ya kan gaji kita masih mentok segini-gini aja. Aduh, jangan sampai ada demo-demo dulu deh ya teman Pro 2. Mana tadi juga kita tahu sendiri dari Pertamina udah memberikan announcement untuk semua pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya kita yang ada di Sulawesi Utara yang benar-benar pakai Pertamina nih, bahwa mereka udah menaikkan beberapa jenis harga BBM yang juga naiknya cukup drastis. Aduh, pusing lah ya teman Pro 2. Dan pertanyaannya gimana nih kita bisa stabil gitu untuk memaksimalkan keuangan kita, memanage uang yang seuprit ini di tengah kurs Indonesia yang makin melemah. Nah, kemarin perencanaan keuangan Rista Westika tuh sempat bikin sebuah postingan di TikTok dan rame banget teman Pro 2 tentang edukasi dan layanan konsultasi keuangan yang juga jadi apa ya, bisa dibilang titik balik kita untuk berhati-hati kali ini. Bukannya nggak boleh untuk menikmati momen dengan berlibur atau mungkin belanja sesuatu karena alasan mental health kita gitu ya. Cuma emang ada benernya juga sih, di era yang kayak gini mungkin ngerem-ngerem dikit gak masalah gitu. Karena ketika kita juga udah habis duit, itu juga bakal bikin mental health kita makin tergoncang. Jadi dalam kondisi nilai tukar rupiah yang melemah, menurut Bu Rista gitu ya, yang bisa berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat tergantung gitu ya, dimanapun dia berada, mau di desa, di kota, yang katanya harganya beda-beda, yang katanya gak pakai dolar, itu tuh mau gak mau harus memprioritaskan diri mengatur pengeluaran. Rista juga menyampaikan pentingnya penetapan prioritas pengeluaran ini, apalagi untuk Gen Z yang kalap mata, di mana-mana udah pasti bakalan ada diskon gede-gedean ya, karena emang semua retail tuh lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja teman Pro 2. Jadi kayak mau gak mau banting harga, jangan sampai malah mereka boncos beneran. Nah, jangan sampai karena banyak banget diskon di mana-mana malah kita yang juga jadi boncos, soalnya udah gak ada duit nih dipakai buat nyimpen atau bertahan selama beberapa bulan ke depan yang kita gak bisa mastiin nih keadaan kita di Indonesia sendiri bakalan kayak gimana. Soalnya Singapura kemarin udah bilang kayak, wah kita udah stres banget nih 14.000 rupiah kalau di kurs Indonesia ya, padahal beda 4.000 doang sama kita, kita malah lebih sengsara lagi gitu teman Pro 2. Jadi dari sini nih perencanaan keuangan Rista Zwestika juga menyampaikan bahwa mulai dari sekarang kalau gaji masuk, coba di hold dulu nih teman Pro 2 untuk hal-hal yang sifatnya lebih konsumtif gitu. Dan kalau bisa sih ya benar-benar berhemat dari apa yang akan kita pakai bulanannya, atau mungkin kewajiban bayar ini dan itu. Begitulah ya hidup di dewasa ini teman Pro 2, banyak banget pengeluaran. Tapi kalau misalkan kamu juga mungkin dapat income yang lebih gede, bukan berarti kamu juga harus membuang-buang duit kamu karena berasa bahwa ya mungkin ini rezeki aku di tengah orang-orang yang lagi susah banget mendapatkan pemasukan, malah aku yang dapat banyak rezeki, jadi gak apa-apalah. Hey, tidak begitu juga Virgoso. Jadi disarankan justru kamu yang mungkin bisa dapetin peluang untuk dapetin cuan lebih besar di era yang tidak baik-baik saja ini, juga diharapkan untuk bisa mengkontrol, karena lagi-lagi tidak ada kepastian ke depannya. Jadi lebih baik kayak mencegah daripada menggobati gak sih teman Pro 2, biar kita gak stres juga nih di tengah keuangan yang lagi tidak baik-baik aja.

0: B. Aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih ini Sunday Ceria ya, buat semua teman Pro 2 nih yang mungkin jam segini lagi pada siap-siap untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya biar pulang masih ketemu sama matahari. Gak apa-apa, silakan teman Pro 2 ya. Kalau mau di buru-buru, di speed 5 atau dicepet-cepetin juga gak masalah. Yang penting tidak ada miss di sana agar kamu tidak digentayangin sama bos-bos kesayangan kamu. Karena udah pasti kayak sebel banget gak sih teman Pro 2? Kamu pengen pulang lebih cepat tapi masih ada tanggungan kerjaan gitu. Jadi ya mending dengerin Pro 2 FM aja biar waktu kamu terasa lebih ringan dan leluasa gitu. Kalau menurut aku sih hari ini ngeliatin sunset adalah momen yang pas dan kamu masih punya waktu yang cukup panjang karena baru jam 4 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat atau waktu studio RRI Pro 2 FM Manado. Atau mungkin ada di antara kamu juga yang sekarang udah longgar nih waktunya tapi belum bisa pulang nih, kayak belum tenggo banget. Kalau pulang duluan kayaknya bakal kepotong nih. Jadi gak masalah, ngisi setengah jam dengan nonton film kesukaan kamu atau series kesukaan kamu di Netflix bisa sih. Tapi ya untuk pengguna Netflix garis keras wajib tahu kalau mereka baru-baru ini 3 menit yang lalu ngumumin akan ada pembaruan untuk kamu menikmati pengalaman perangkat seluler, koneksi, pilihan, dan layanan game untuk semua pengguna Netflix dimanapun berada, khususnya yang ada di Asia Pacific. Jadi pembaruan ini mencakup fitur klip di perangkat seluler yang bakalan mulai diluncurkan terlebih dahulu di Korea dan juga Jepang dan akan disusul sampai ke Indonesia. Terus ada juga koleksi-koleksi game baru bertema K-pop kayak Demon Hunters, kok monster sih? yang bakalan hadir di Netflix Playground. Kamu pernah mainan Netflix Playground gak sih teman-teman Pro 2? Kalau aku sih pernah nyoba dan itu seru banget. Apalagi series atau filmnya yang udah pernah kamu tonton gitu. Nah udah gitu kalau dilihat-lihat lagi kayak fitur-fitur lainnya gitu ya, akan juga memudahkan kamu untuk membuka jendela judul lebih gampang. Terus kayak kamu scrollnya biasanya kan naik turun nih, ini bisa nge-swipe kanan ke kiri. Dan sebelumnya juga kalau bisa dibilang sebelum Jepang dan juga Korea dirilis untuk fitur-fitur terbaru ini, sejujurnya Filipina, India, Australia, dan Selandia Baru serta Malaysia itu sudah terlebih dahulu ini diberikan fitur terbaru ini. Hanya saja mungkin banyak yang belum tahu ya teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin belakangan ini lagi dikejar sama deadline sehingga tidak bisa menonton film-film kesayangan kamu atau juga series yang lagi ongoing di Netflix ini, mungkin bisa coba-coba teman Pro 2. Intinya sih kalau Netflix sendiri memberikan garansi, kamu akan lebih santai memilih film-film yang kamu suka sesuai dengan kategori, bermain game tanpa repot-repot lagi. Jadi kayak udah ada kanal-kanalnya sendiri-sendiri teman Pro 2, asalkan catatannya di-update dulu teman Pro 2. Untuk kita di Indonesia sih wajib bersabar ya, karena kayak masih lama kok untuk nungguinnya, karena bakalan di akhir tahun sepertinya untuk teman Pro 2 bisa menikmati fitur terbaru. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kita masih kebagian.

0: Teman terbaik kamu.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Masih di seri-serinya. Bentar lagi udah mau hampir jam 5 sore. Teman Pro 2, gimana kalau misalkan sore ini aku ngajakin kamu untuk mantau-mantau info cuaca dulu biar gak gengges sendirian. Apalagi buat kamu yang sepertinya pengen menarik napas panjang-panjang, melepaskannya di pinggir pantai sambil menikmati secangkir kopi yang pasti bentar lagi bakalan naik deh harganya ya. Karena sekarang kayak aduh, harga cup, harga plastik udah mahal, semuanya mahal. Ih gila, seumur-umur hidup baru ini lo ngerasain kayak harga plastik mahal, teman Pro 2 ya. Di tengah gonjang-ganjing dunia ini yang tidak baik-baik saja, lebih baik kalau kita pastikan dulu cuaca hari ini biar gak ngenes-ngenes banget ya. Jangan-jangan nanti bakalan hujan atau tiba-tiba kamu tertipu dengan suasana secantik ini di kota Manado. Jadi yuk kita pantau langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Seperti biasa kita akan mulai dari kota Manado dulu, teman Pro 2 ya. Cuaca yang ranum seindah dan secantik ini sepertinya sayang kalau dilewatkan hanya dengan bermalas-malesan. Kalau misalkan kamu niatannya pengen jogging, gi silahkan aja. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ya, di malam hari nanti akan ada hujan yang mengguyur kota Manado dengan intensitas ringan, tapi hanya sebentar. Itu hanya sebagai kayak pelepas dahaga setelah kepanasan seharian kan. Jadi gi yang mau sunsetan sambil jogging, atau kamu yang pengen me time dengan segelas kopi, boleh sayang. Sementara untuk Bitung, hari ini juga cuacanya persis sama seperti kota Manado, di malam hari nanti akan diguyur hujan ringan, sebentar aja suhunya 23 sampai 27 derajat Celsius. Emang ya, kalau ngomongin masalah hujan, hari ini hujannya tuh bener-bener gak merata. Kalau daerah Tomohon sih tadi siang ya kan, sempat juga diguyur hujan sebentar. Nah, kali ini untuk kota Tomohon di beberapa titik juga akan diguyur hujan ringan di sore menjelang malam hari. Suhunya untuk kota Tomohon 21 sampai 24 derajat Celcius. Dan kamu yang lagi streaming VRRI Digital dari kota Mobagu, apa kabar? Hari ini cuaca kota Manado akan mungkin persis sama seperti kota-kota Mobagu yang akan juga diguyur hujan sebentar aja. Di beberapa titik tidak menyeluruh ya, hujan ringan dengan suhu 20 sampai 24 derajat Celcius. Beralih ke daerah kepulauan, selamat sore Forongoni Samua Tamang Pro 2 yang sementara mendengarkan dari Kepulauan Talaut atau juga Sangihe. Cuaca di sana juga lagi berapi-apinya, walaupun malam hari nanti akan terasa sedikit lebih dingin karena akan ada hujan ringan mengguyur Kepulauan Sangihe dan juga Talaut, suhunya 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi sudah update kan ya, minimal sore hari ini bisa bernapas tenang sambil dengerin siaran Pro 2 FM, menikmati sisa cuaca indah di sore hari. Hari, so don't go anywhere, I will be right back. Masih di Sare Ceria sampai jam 7 malam nanti.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut eh.
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa eh?
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Masih bareng Dini ceria-ceria teman Pro 2. Kita tinggalin Malik and the Essential, kumpul bocah original soundtrack Jumbo. Kalau dengerinnya sambil ngeliatin sunset kayaknya makin cocok ya. Terima kasih loh untuk semua teman Pro 2 yang masih setia bareng kita di 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via radio digital. Minimal tinggal di kota yang sekecil ini yang kadang-kadang juga sering disepelein banyak orang yang kayak bosan banget Manado itu-itu aja. Gak apa-apa sayang. Minimal udaranya sangat-sangat bersih, kita tiap hari masih bisa lihat cuaca yang sangat baik, ya kan, langit yang membiru, kadang-kadang awan yang membumbung tinggi, terus juga kayaknya pas selesai dari kampus, dari kerjaan, mau melipir bentar untuk liburan sejenak, sejam dua jam gitu ya, di beberapa titik di kota Manado untuk ngeliatin sunset yang menenangkan dan begitu indah, itu tuh kayak tempatnya di sini, say. Mau kulineran juga banyak, gak repot-repot harus kayak menembus waktu yang cukup panjang seperti di kota-kota besar. Pokoknya syukurilah ya teman Pro 2, kamu masih bisa menikmati slow living di kota Manado yang begitu menyenangkan. Soalnya daerah-daerah lain tidak sebaik kota Manado. Ini juga updatean dari ibu kota IKN yang katanya sih sekarang banyak banget gitu ya gedung-gedung yang agak mangkrak gara-gara ya apa-apa naik. Terus ditambah juga ibu kota zaman dulu kita, aka Jakarta, ini baru juga dinobatkan sebagai salah satu daerah yang memiliki kualitas terburuk kedua di dunia. Ngeri kali bukan? Buat kalian semua anak rantau pasti tahulah ya keadaan Jakarta kayak gimana. Tapi ya testimoni aku sendiri kemarin waktu balik dari Jakarta, kata temen aku kayak, kok bisa sih dia kamu kesana sini ke Jakarta tuh gak pakai masker, mungkin habit di Manado kali ya. Dan ternyata benar analisa dia, percaya deh balik Manado kamu pasti bakalan sakit gitu. Dan benar aku batuk 2 minggu gak berhenti-berhenti sampai demam, sampai kayak aduh overthinking banget. Dan polusi udara teman Pro 2 itu intinya. Nah kalau ngomongin masalah kualitas udara di Jakarta di hari ini gitu ya, termasuk kategori yang gak sehat banget, menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Ngeri banget ya, berdasarkan data situs dari pemantauan kualitas udara yaitu IQ Air pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara aja di Jakarta jam 5 pagi ya, itu berada di angka 179 atau masuk dalam kategori yang gak sehat dengan polusi udara PM2.05 dan juga ini merupakan nilai konsentrasi 84 ternyata mikrogram per meter kubik. Jadi angka itu tuh kayak ngejelasin tingkat kualitas udara yang gak sehat sebagai kelompok sensitif karena dapat mengurangi nilai kesehatan kamu. Menghirup udara bersih itu udah kayak gak mungkin di Jakarta. Jadi kayak di sana disarankan untuk pakai masker, apalagi untuk kamu yang berkendara gitu ya, yang pakai kendaraan bermotor roda 2 apalagi, yang naik kereta apalagi. Lagi. Pokoknya semangat teman-teman Pro 2 yang mencari cuan di Jakarta. Semoga tetap selalu sehat dan bisa kembali ke kampung halaman kota Manado yang sehat dan bersih ini.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: sehat buat masa depan.
1: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
2: Ayo.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Masih di 97.2 FM, teman terbaik kamu. Udah jam 5 lewat 42 menit nih, teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan sama-sama menanti beduk kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Sekaligus Dewi cabut juga nih buat semua teman Pro 2. Terima kasih udah dengerin RRI Pro 2 FM Manado setiap harinya, apalagi di sore ceria. Abis ini ada seseorang yang bakal menemenin kalian semua di jaga malam, jadi jangan sampai ketinggalan. Semoga semuanya sehat dan kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

0: lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
1: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online. Nih boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana aja gak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mano.
1: Nih, pakai jas hujannya Binu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikala. Pro 2 mana teman terbaik kamu. Malam ini ditemenin jaga malam sama Lydia Ekaristi. Semoga teman Pro 2 yang baru aja station atau yang udah station dari tadi lagi seneng, lagi happy, lagi sehat ya. Malam hari ini aku bakal temenin teman Pro 2. Selain ada updatean, nanti di jam 8 kita gabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk MLC. Dan nanti juga bakalan kembali untuk temenin teman Pro 2 di segmen jaga malam nanti sampai jam 11 ya. Pastinya aku bakalan temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati. Yang baru aja sampai di rumah, ya mungkin mandi dulu lah ya. Baru station bareng kita biar makin happy malam hari ini ya. Yang paling pasti aku masih bakalan temenin teman Pro 2 malam ini. So, station terus di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Hits Music Trending.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, teman perdua, menit ke 50-an lepas dari pukul 7 malam ya. Kamu cuma mengingatin aja, nanti tepat di jam 8 kita segera bergabung dengan RRI Perdua Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright. Siap. Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
2: dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
1: Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: We just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Wow, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: You. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Yeah.
2: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Ya? Wow,
1: selepas COVID.
0: Berarti so, 2000. Yeah.
1: No,
0: yeah.
1: it was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID.
2: Ah, ya. Betul. During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23?
2: 22.
0: Wow.
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama wow. Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di
2: tata. Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar-benar
2: sudah lagi ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
2: Iya. Yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagi pun lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya admin vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah, biarin aja Bona yang urusin.
2: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
2: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Exactly. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
2: thank you dulu.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
2: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Oke.
2: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Oke. Okay.
3: Dan judulnya, dan Adit kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
0: Apa nih?
2: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh.
4: Asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
3: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
3: Maksudnya artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
3: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
3: berarti. Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
3: Iya kan Fakis waktu itu ya.
2: Lebih mudah dipahami. Iya. Gitu.
3: Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
3: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
3: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
3: Dan Adip loh, itu. Dan semua ya, oke, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
2: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay.
2: Saya put

0: high hopes yang sangat-sangat nervous. So kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. Performative of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
1: Macho
0: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
2: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
3: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
2: Oke.
3: Okay. 440 kan asalnya berempat.
2: Betul.
3: Jadi kalau yang kami bertiga enggak, ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay. Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, oke okay, aku bilang, oke okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap oke okay, ya udah, let's do it.
2: Alright.
4: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
2: Siapa tuh?
4: Jadi siapa? Abang Aswad. Abang Aswad atau Pak Adib?
3: Abang Aswad.
4: Yang Abang Aswad.
2: Abang Aswad berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
4: Iya, kayaknya begitu ya.
2: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
3: Ah, itu kasih let the songwriter.
2: Alright. Bang Bona, the time is yours.
4: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
2: Oke.
4: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
2: Yes.
4: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
2: Oh.
4: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
2: Iya, benar.
4: Ada sign-sign yang
3: itu
4: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
2: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
4: Punya dia.
2: Okay.
4: Body language.
3: Body language.
4: Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Simbol dari.
2: Alright.
4: Yeah, body language
2: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
4: dari Fakis dan Adib dulu lah.
2: Boleh.
0: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun.
2: Alright.
0: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
2: Yes.
0: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
2: Wih, oke. Abang-abang kan ini, emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
4: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
3: juga sih.
4: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
2: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
2: Yes.
4: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi jadi kalau setiap kali kamu fail pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt, is a first attempt.
2: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu enggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not kalau kamu enggak yakin, gimana dia mau datang, betul enggak?
2: Betul.
4: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
2: Oke. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
2: Boleh. Silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
2: Wah. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bona Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Wow, thank you Devi.
0: Gokil, gokil, gokil, gokil.
2: Enggak kan? Tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really, really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
1: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pernah. Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
1: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenataan itu.
0: Semuanya berubah. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: kan seperti like I said, ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya ya kita udah enggak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron kalau ada lintas di depan kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last kali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang halus-halus.
0: Okay, alright.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, mm-hmm. if aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Ini it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
1: Yeah. Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri. Iya. Betul. Ini. Mm-hmm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adi sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
1: Mm, masih,
2: ya kan Adip?
1: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan? Bukan dua doang ya.
0: Iya. Tiga negara. Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
1: Wow. Iya, ini gila nih Bonan.
2: pasti.
0: Ya kita
1: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. We didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila.
2: Itu juga judo.
1: Ini anak Bona udah ayo ayo ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. After that, yeah, udah. Oh shit.
0: Udah. Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow,
0: silakan.
1: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini, dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: website, ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adit. Yeah. Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Adit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat My brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN, betul.
2: Sambut Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
1: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau nggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright. Dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: We're not gonna meet inside
2: bisa, album. Bisa.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya,
0: sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama gue, Edit Tama. Namun lu sampai jam 12 malam tentunya. Anyway, gimana kabarnya nih di tanggal 10 Juni 2026 ini, tepatnya di hari Rabu ya. Ini menjadi tengah-tengah weekend yang gue kayaknya pernah sempet baca gitu ya, karena hari Rabu ini adalah menjadi hari yang mungkin beberapa orang ngerasanya males, ngerasa sebel gitu ya. Karena mungkin emang tepatnya adalah di tengah-tengah gitu kan. Tapi gue harap hari ini lo happy setelah mungkin menjalani aktivitas satu hari ini ya. Dan sisa malam hari ini lo mungkin juga buat lo semua yang masih belum bisa menikmati harinya, mungkin lo bisa melakukan sesuatu yang cukup menghibur ya. Setidaknya lo bisa tidur nyenyak malam hari ini. Contohnya adalah dengerin Jaga Malam. Ya, sekarang gue bakal nemenin sampai jam 12 malam teman-teman berdua. Seperti biasa gue bakal update-update hal-hal yang menarik. Dan juga buat lo semua bisa request, tapi nanti di jam 10 malam ya. Jam 10 malam gue bakal play requestan lo semua. Tapi gue mau ngasih tahu gimana caranya biar lo bisa request di malam hari ini. Langsung aja bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT ya. Jangan lupa di follow teman-teman berdua, jadi bisa nanti bakal gue jawabin dan gue play requestan lo semua di malam hari ini ya. Oke, okay. Kalau gitu kita bakal move ke musik selanjutnya. Lagu selanjutnya ada satu lagu dari Budi Doremi dengan Tolong. Here we go.

Iya, untuk teman Pro2, Lydia masih temenin kalian semua seru-seruan di malam hari ini ya. Lagi pada ngapain nih teman Pro2? Mungkin ada di teman Pro2 ya yang malam hari ini udah berasa capek banget, pengen tidur gitu teman Pro2 ya. Tapi masih ada kerjaan yang harus diselesain. Ya udah ya, tahan aja dikit teman Pro2 ya, biar besok lancar jaya nanti urusannya ya. Lydia juga masih bakal temenin teman Pro2 dengan lagu-lagu hits, dan nanti kita bakalan bahas topik malam hari ini. Jadi tetap di sini ya, di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Check, yeah, it's 2019, let's go, yeah.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia. It's music trap date.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Bagi itu dia smokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada garang tu makanan? Tak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal borda beli trek 2 minggu lalu. Kage DP kasir salah impus to kang.
0: Oh, iyo. Maklum cokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tu biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang jo. Yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu, Kang. Baik leh ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

dengan All My Broken Piece ya, masih menghibur teman Pradua dan ngantar kita di menit kedua pas dari pukul 10 malam. Aku juga masih bakalan temenin teman Pradua dengan lagu hits malam hari ini ya, sambil juga untuk teman Pradua yang pengen slow session bareng kita, boleh download aja aplikasi streaming RRI Digital biar bisa dengerin siaran RRI dari program 1 sampai program 4 seluruh wilayah kerja Indonesia ya, ada siaran luar negerinya juga. Jadi buruan teman Pradua download RRI Digital.

0: akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana sih?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi bagi itu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capul tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan di Astronomical Journal Letters. Flash Info.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi.

Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Plus Music Pro 2 FM.
1: They used to tell me.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Ekaristi atas nama seluruh kru dari Pro 2 yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mado Mando yang teman perlu ikuti melalui Indonesia Bumbu Sebuah Problem Mado. Bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini, Kamis 11 Juli 2026. Dan dari puncak tinggalah, terima salam kami, sekali darah tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya.

secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Kumita Mekoga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Kumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Ini Info Pro 2 kita hadirkan di ruangan dengar kalian pagi ini. Itu maksudku bersama aku Jody. Langsung aja ya, kita langsung masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama nih teman Pro 2, dikutip dari Instagram @tvpop.id nih. Ya, nah ada yang beda nih, beda dari sekolah lain. SMK di Madiun bolehkan siswa pakai baju bebas sebulan sekali. Wah, nah ada suasana berbeda di SMKN 5 Madiun setiap Kamis pada pekan ketiga tiap bulannya. Melalui program Kamis Kreatif, siswa diperbolehkan mengenakan pakaian pilihan mereka sendiri sebagai wadah untuk menunjukkan kreativitas dan karakter masing-masing. Dan program ini diharapkan bisa membuat lingkungan belajar terasa lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dan meski bebas berekspresi, itu maksudku para siswa tetap diajak untuk mengutamakan kesopanan dan nilai positif dalam berpenampilan. Wow, menyala nih ya adik-adik di SMKN 5 Madiun, semoga bisa diterapkan di seluruh sekolah karena ini sungguh-sungguh terobosan yang kreatif dan juga visioner. Oke, itu dia informasi Pro 2 yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya masih dikutip dari kenapa aku belibet? Masih dikutip dari Instagram @infipop.id, yaitu dia maksudku. Semoga tidak belibet lagi. Sekarang ada yang membanggakan. Ada info, jadi juara dunia atlet panjat tebing asal Surabaya raih medali emas di Praha. Nah, ada atlet panjat tebing Indonesia yaitu Putra Tri Ramadhani yang berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Dan prestasi ini menjadikan atlet Indonesia pertama yang sukses menjadi juara dunia di nomor lead dalam ajang tersebut. Pemuda yang akrab disapa Srondeng itu tampil impresif di babak final dengan mencatatkan skor yaitu sebesar 43, mengungguli atlet Jepang yaitu Neo Suzuki dan wakil Austria yaitu Jacob Kubert. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Putra harus bersaing dengan sederet pemanjat dunia terbaik di dunia nih ya. Dan meski berhasil mengharumkan nama Indonesia, Putra mengaku masih ingin terus berkembang dan perbaiki penampilannya agar lebih konsisten di level internasional. Dan prestasi ini pun menjadi tonggak baru bagi panjat tebing Indonesia sekaligus menambah daftar kebanggaan merah putih di kancah dunia. Wah, bangga 1000% nih ya sama atlet yang satu ini, Mas Putra Tri Ramdhani. Lanjutkan dan semoga bisa dicontoh nih ya oleh teman-teman Pro 2 lainnya. Oke teman Pro 2, dan itu dia informasi Pro 2 yang kedua ya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman-teman berdua, sekian info dari aku, masih tetap stay tune terus dengerin di Nesa Mau Bisa Pemper FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
6: Ya, ini saya Bumbu Silvan Progres Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Begini di Jody dimulai kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini ya. Teman berdua bertemu lagi ya bersama aku ya di Sepada ya. Setelah kemarin lusa bersama aku juga di... Mana terakhir bersama aku di Sore Ceria kah? Di Sore Ceria ya, kalau tidak salah. Di Sore Ceria. Nah, kali ini, pagi ini ya, bersama aku kembali di Sepada. Selamat pagi, teman 2. Dan seperti biasa, aku akan naik kamu semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya, teman 2. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya. Dan sebelumnya juga kan, aku sudah memberikan informasi info Pro 2 untuk kamu semua ya. Dan tidak lupa juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan bisa mendengarkan melalui Nesa Mubusapun Pro saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, serius dong, mereka bukan di Neza.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. Hits music.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: No matter what, no matter what.

0: 喂。
1: Hello。
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Jazz Music
5: Pro 2 FM.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya,
2: Korla, kenapa kamu kabur?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.